Moro moro bunga wisisi ye komnen kwe kumage XK FM komnen kang matanga mumukanda ke pesalam fierta da virisiku wa iel pesalam akong hem ke mone chukisa o mone chukta matanga mumukanda kama kwan nga baju kang suya akaw ke ju juan hui ju kum wisisi de tua akaw ike yunga kang kwa yunga ju virisiku wa matanga akong hem ke kanda kung Gaya manera yang amat kawan. Tapi hari tadi kau hek kawan, kena cemnya cukup sih. Itu kau muka aku sakui, cakap muka aku cem. Tapi mangana kau kan kau kafasi kula. Dahwa cua tu mungkin kan suam kau. Tapi kau dah yatu saya yatu panggakwa. Gue cikai yatu panggakwa. Tam nim wisise uwa ya don mtwa kwa kwe ngheidage ya au jawa chachi wisise ke wiga mvundila kama juba ae gyanga ae yanung wacha ju ke chiwisise ae ya kao ke ju kafasi kula mangana mangana jwatisa a ke kanda kam ane kuna kutuma ju nguna kao ju mangana Mangana jotisa kawisiji kyang hang aku kyak kulku jauh.

Impilo wa muso nga nghe Q Twins ege nga mke muli. Wala komtike tini kama 7.50 minute ege kumke Radio XK FM kom wala gya kom. Ida so mga minute nga kome onti de gigwe kama program yang kya kawisi. Wala wa yalfiri ewi program tina akala utwa mke wala sila. Cibisila ko program yang wajur nau program kita akal utuh kita krisi kantin anak kang uah mungkin cibisila kita cang kita ukhram ke dewi kei mungkin kena cibisila mau kuku alat dua mau kemagi kongke radio skfm mcik degres aku he program ni mau cik degi he akal utuh tamak amateke bunga muhege kuge legam kokuma kitimu singe twisa mukuge gasa kangausi ke gya utkamam ke vilunga sagani khona he kimtima tena atwisa mukuge ga ko ha chimu singe chang ke ga gya singe atum ke agengwa na pendi jela hunki september aitslam ke agiha akong wa kwartalan chang wakang him ke saula sing chimbu ngira gum ang program ke dang magira safita kau lecik gakam, mencik degresa aku. Hei program ni, macik de ge he a kalau utuam hum.